0: Asok kini sanam kau ye, napa ye benda piya? Anong kau ye, santai rakhara do, pi anjum itu ergiya. Jahai kau jauh ke santai rakhara pi anjum, anku tu pi berai kau ergiya, dihindu kana live phone in program, ucarina ane ramah, mendo sarasodi phone tiara pori na rakhara. Hoi, santai rakhara kon live phone in program kon sade sajarhe sece jas bastai nom. Dihinya satam do sahih leite. Jiwan ko leite. Liya ko jati buj lagi te do lak char buj chok me. Unka ke jatiya agam ar hapen teba lagi do sahit bakur sin uyung huyu a. Ar nyel huyu a niye ko sanam are jiwan ko ukalika ko seledok kana unko a kam kaj ukalika. Ar niye dise kati ke tehnya satam do dhau kana santari sahit char chare jiwan ko a sinilet. Hoi, dorati leda, santari sahir charchare, juan kwa senilet. Niye babutte galmarao lagi, tehi nore santari akhrena studio re setere mena kadia. Santari subject rin, santari satam rin, assistant professor, Bakura jaket biddegar khone setere kan, Dr. Fotik Murmu. Murmu gamke ma santari akhra paatu sikho johar?
1: Johar.
0: Hoi, arape jahe anjomiya ko. Tihinya ni satam babutte, apa kau, apa barai jong tinak ko, apa kukuli ko, ini ko apa kuli daraya ge, ini sahutin ni satam babot apa di sudis ko, apa uyer babna ko, anjumie ko talare di semohor talare pe sodro daraya, tapi hoy, ini ko dohi ulak kana adi khato macate, ad samtau sahi, hoy se, ini te apa pe phone daraya, tihnya phone number 0332231342 niye number e dohrati leda phone number dukana 0332231342 ma sanam go niya akhra re sedo lagini du dilawa pe kana niya program achopti tawan pe